0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
2: Halo ayo bunda, kita dari Jujur. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

Masih pagi ayah bunda, dengan dan gak terasa ya pas kita membuka mata akhirnya kita udah di hari Senin aja gitu ya ayah bunda. Apakah hari Senin ayah bunda ini sedar-dader itu atau biasa aja gitu ya ayah bunda? Atau mungkin sekarang buat ayah bunda ini ada cuti gitu ya, buat orang yang sekarang juga final Piala Dunia gitu ya ayah bunda. Jadi di kantor ayah bunda ini mau apa WFH mungkin ya untuk nonton Piala Dunia, karena sekarang juga banyak gitu ya ayah bunda yang begadang gitu ya. Soalnya Umay tadi baca berita kalau misalkan di Singapura atau di mana gitu ya ayah bunda, anak-anak sekolah ini sekolahnya tuh siang karena juga diperbolehkan untuk melihat Piala Dunia. Waduh, keren sekali gitu ya ayah bunda. Apakah di tempat ayah bunda sama seperti itu? Kalau misalkan seperti itu, waduh, itu sangat keren itu. Berarti ownernya Piala Dunia garis keras gitu ya ayah bunda, suka bola garis keras gitu ya. Tapi kalau boleh Umay tanya nih ayah bunda, ayah bunda ini paling suka nggak sih ayah bunda melihat bola atau nggak suka nih ayah bunda? Kalau misalkan Umay sih tergantung ya, kalau misalkan ada yang ngajak gitu ya Umay juga melihat gitu ya, tapi nggak se-enjoy orang-orang yang suka bola gitu ya ayah bunda, hanya menikmati saja. Kalau misalkan ayah bunda seperti apa nih ayah bunda? Dan di pagi hari ini mungkin buat ayah bunda yang lagi di perjalanan ke kantor atau mungkin lagi beres-beres mau berangkat ke kantor gitu ya, ditemani Umay selama 3 jam ke depan tentunya dengan informasi menarik gitu ya. Kira-kira ya bunda mau diputerin lagu apa di pagi hari ini? Boleh langsung gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa mau Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Warga negara Indonesia atau WNI yang ingin melepas status kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden akan dikenai tarif 5 juta rupiah. Ketentuan tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara, bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP nomor 30 tahun 2026 ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 2 Juli 2026. Berdasarkan Pasal 10, PP tersebut mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum, Dahana Putra, membenarkan penerbitan PP tersebut. Pemerintah Kota Malang memastikan jalan tembus Griya Santa akan mulai dibuka melalui tahap uji coba fungsional pada pekan depan setelah seluruh rambu dan fasilitas mendukung selesai dipasang. Akses baru yang menghubungkan kawasan Griya Santa dengan Candi Panggung ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas. Namun selama masa uji coba hanya kendaraan dengan klarifikasi tertentu yang diperbolehkan melintas. Kendaraan besar dipastikan masih dilarang karena ruas tersebut merupakan jalan lingkungan. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: merupakan layanan kesehatan yang ditunggu masyarakat, di mana nantinya akan fokus menangani
1: pasien BPJS. Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang enggak ngebosenin. Enggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
4: Pertama menyangkut dengan CNG ya. Untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
3: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
5: Untuk gede tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota, kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
3: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasha Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
6: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
3: Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
7: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
3: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
8: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas, apa mereka tahu cara penggunaan yang aman, alatnya bagaimana, bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan, masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
3: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
9: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
10: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
3: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
1: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ya Bunda, di titik pertama tepatnya di Jalan Rajasa, sekitar Jalan Rajasa nomor 2012 Bumi Ayu Kecamatan Kedungkandang, arus lalu lintas dari arah barat terpantau ramai lancar. Kendaraan masih bergerak normal dan aman untuk dilalui ayah Bunda. Dan kita beralih ke titik kedua, tepatnya di Jalan S. Supriyadi nomor 46 Bandung Rejosari Kecamatan Sukun. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini cenderung sepi sehingga perjalanan terpantau lancar tanpa hambatan, seperti itu ayah Bunda. Demikian traffic update pagi hari ini, tetap utamakan keselamatan ya, patuhi rambu lalu lintas dan semoga perjalanan ayah Bunda selalu aman dan lancar sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
6: Halo ya Bunda, kita dari
7: Jutin.
6: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

0: Masih bingung menentukan kampus yang tepat untuk masa depanmu? Institut Teknologi Nasional Malang hadir sebagai kampus teknologi dan inovasi, serta dipercaya sebagai kampus swasta peraih Anugerah Kampus Unggulan 2026. Dengan pembelajaran berbasis industri, fasilitas modern, serta didukung dosen yang kompeten dan berpengalaman, ITN Malang berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan dunia kerja. ITN Malang menghadirkan 15 program studi jenjang sarjana, magister, dan doktor yang berfokus pada bidang teknik dan bisnis. Didukung berbagai center of excellence seperti smart grid dan IoT, manufacturing, building information modeling atau BIM, trading and business simulation, hingga metaverse and immersive technology, serta kesempatan magang di dunia industri. Dan yang tak kalah penting, kamu juga berkesempatan memperoleh sertifikasi nasional maupun internasional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kabar baiknya, saat ini masih tersedia 5 pilihan beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa saudara dan alumni, beasiswa bagi putra-putri guru, TNI, dan Polri, beasiswa bagi alumni SMA atau SMK nasional, serta program cashback 1,5 juta rupiah untuk jalur reguler. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang melalui pmb.itn.ac.id atau hubungi admin di 081-232-262-354. Institut Teknologi Nasional Malang, inspiring your future.
1: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Sudah memasuki jam kedua ini Ayah Bunda diinspirasi pagi hari ini di hari Senin ini. Ayah Bunda, gimana Ayah Bunda, semangatkah gitu ya? Atau sekarang juga mulai lesu gitu ya Ayah Bunda, karena mungkin ada beberapa yang Ayah Bunda ini suka bola gitu ya. Jadi kayaknya tadi malam itu banyak ya Ayah Bunda yang nobar nonton bareng bola Piala Dunia, karena itu final gitu gak sih Ayah Bunda? Kira-kira siapa nih pendukung Ayah Bunda, tim sepak bola pendukung Ayah Bunda ini siapa gitu ya Ayah Bunda? Nah kalau misalkan ngomongin bola nih Ayah Bunda, kayaknya Ayah Bunda ini suka bola atau enggak suka bola sih Ayah Bunda? Kalau misalkan Umay sih tengah-tengah gitu ya Ayah Bunda. Kadang kalau misalkan gini, kalau misalkan ada lihat, kalau enggak ada enggak cariin gitu ya. Jadi kayak enggak suka bola yang garis keras banget gitu ya Ayah Bunda. Apalagi kalau misalkan sampai taruhan bola gitu ya. Ayo kamu siapa yang menang? Kalau misalkan menang dapat apa gitu. Waduh, itu termasuk judi ya. No ya Ayah Bunda, enggak boleh gitu ya. Nah, ngomongin bola juga Ayah Bunda, tadi kan di Umay juga cerita gitu ya, kalau misalkan di hari ini gitu ya, final Piala Dunia FIFA 2026 ini Ayah Bunda, apakah Ayah Bunda ini juga ikut begadang gitu ya? Biasanya ayah-ayahnya ini begadang lihat bola, bunda-bundanya ngapain? Tahu gak Ayah Bunda? Biasanya masak, bikin kopi gitu gak sih Ayah Bunda? Kalau misalkan di rumah Umay seperti itu Ayah Bunda. Ibu Uma itu enggak suka main bola Ayah Bunda, tapi juga ikutan begadang. Cuma karena buatin kopi sama gorengan. Kalau misalkan di Ayah Bunda sama enggak sih Ayah Bunda? Tapi kalau misalkan ngomongin tadi malam gitu, Ayah Bunda ini ikut begadang nonton bola atau enggak nih? Dan kira-kira ada cerita seru enggak sih Ayah Bunda kemarin saat kalau misalkan Ayah Bunda ikut begadang gitu ya? Boleh share ceritanya ya Bunda di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh.

jam 8 lebih berapa nih Ayah Bunda? Lebih 25 menit gitu ya. Kira-kira Ayah Bunda lagi ngapain Ayah Bunda di pagi hari ini? Mungkin buat Ayah Bunda yang di pagi hari ini sudah mulai bekerja, mau ucapkan selamat bekerja gitu ya Ayah Bunda, selamat semangat gitu ya buat Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada. Atau mungkin Ayah Bunda ini kalau misalkan di pagi hari ini sebelum memulai beraktivitas bekerja sedar-dar itu gitu ya, Ayah Bunda ini tim ngopi dulu atau teh dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ke kantor gitu ya Ayah Bunda, ntar jam setengah jaman atau mungkin nanti deh ngebut dari jam 9 tapi harus ngopi dulu. Kalau misalkan gak ngopi

namanya energinya setengah masih gitu ya. Ya Bunda, ya Bunda ini tim yang mana? Atau pulang apa namanya? Udah ada di kantor harus langsung mulai bekerja. Jadi semuanya tuh sudah dipersiapkan gitu ya. Jam 8 tet harus udah di kantor. Terus langsung bekerja atau ngopi dulu gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan Umay sih santai-santai dulu aja ya Ayah Bunda. Yang penting tugasnya selesai gitu ya. Jadi gak matokin waktu. Mungkin kalau misalkan jam 8 itu mulai bekerjanya. Tapi kalau misalkan bisa nanti dulu, kenapa harus buru-buru gitu ya Ayah Bunda. Nah kalau misalkan Ayah Bunda ini tim yang mana? Ayah Bunda boleh sharing gitu ya di WhatsApp Radio Mansa FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomansafm Malang.

0: Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Saya Salma Ayala, jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: "Halo lambat,"
1: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom."
1: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
1: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. "Awas!" teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Aku Merindukanmu, lirik terakhir dari lagu Ade Govinda bersama Fadli Ayah Bunda ya, berjudul Tanpa Batas Waktu. Ini Umay putarkan spesial untuk Bunda Lisa gitu ya. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah ada cerita yang menyayat hati gitu ya? Karena Bunda Lisa ini request lagunya Govinda, Ade Govinda ini ya, sangat sedih sekali ini Ayah Bunda kalau misalkan didengerin di pagi-pagi. Bukan malah semangat tapi tambah sedih gitu ya, gak sih Ayah Bunda ya. Tapi kalau misalkan sedihnya ini bisa membuat Bunda Lisa ini kayak mengenang seseorang yang sudah menjadi spesial gitu ya, sudah pernah menjadi orang spesial di hati Bunda Lisa ini ya, semoga rindunya bisa bisa tersampaikan lewat lagu ini. Seperti itu ya Bunda Lisa. Atau mungkin buat Ayah Bunda ya yang ingin request lagu seperti Bunda Lisa, boleh banget ya langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Oke, dan yang terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas ya di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
1: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.
2: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Menarik ini ya. Jadi penyakit cacingan atau infeksi cacingan ini kayak penyakit yang silent istilahnya. Nggak kelihatan. Nggak kayak ayah bunda kalau anaknya lagi panas batuk pilek tuh, ya udah kelihatan kan, langsung diperiksakan gitu kan. Gejala awalnya itu biasanya anaknya lemas, gampang capek. Kalau di sekolah ngantuan gitu biasanya ya. Gurunya bilang kok gampang capek ya anak ini, biasanya aktif kok sekarang lebih lemas, seperti itu. Atau gangguan pencernaan, karena sekali lagi 80-90% cacing nih hidupnya di pencernaan, di usus. Baik usus kecil maupun usus besar, seperti itu. Jadi pasti ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut. Ada beberapa yang diare, atau bahkan karena saking banyaknya cacing di dalam perutnya sampai gak bisa BAB, itu juga bisa. Karena tersumbat BAB-nya, kayak gitu. Sebenarnya kunci untuk mencegah cacingan tuh 3 kuncinya. 1, kebersihan. Yang kedua adalah sanitasi. Dan yang ketiga adalah kebiasaan baik. Udah. Jadi kita mesti tanamkan 3 hal itu ya.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Sudah memasuki jam ketiga nih ya Bunda, jam terakhir gitu ya di Radio Mas FM di pagi hari ini, tentunya di program Inspirasi pagi hari ini. Kira-kira ya Bunda di pagi hari ini di jam 9 lebih 16 menit ini ya Bunda lagi ngapain Ayah Bunda? Atau masih bekerja? Bekerja yang sedar-dar itu Ayah Bunda, atau mungkin Ayah Bunda lagi masih santai gitu ya. Jadi kayak kerjaan santai sambil ngopi gitu ya. Kadang ada Ayah Bunda ya yang kebalik, kalau misalkan di hari Senin ini lebih santai, tapi dar-darnya tuh di hari Sabtu atau enggak hari Jumatnya gitu kan. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu ya Ayah Bunda. Nah, kalau misalkan Ayah Bunda ini tim yang mana Ayah Bunda di perusahaan Ayah Bunda? Di dar-darnya hari Senin kah atau malah di akhir pekan gitu ya Ayah Bunda?

0: dia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu.

Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. "Ibu, kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan," bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. "Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu." Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu, kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!

Nah, bunda, siapa di sini yang belum mendaftarkan si kecil untuk mengikuti One Day Class Announcer yang diadakan kembali, volume kedua yang diadakan kembali oleh Radio Mas FM ini ya, ayah bunda. Dan HTM-nya murah banget, hanya 40.000 saja. Di situ ayah bunda dan si kecil bisa mendapatkan banyak banget benefitnya, ayah bunda. Karena ini untuk usia 12-19 tahun dan pendaftarannya ini sangat terbatas, ayah bunda. Karena ini tinggal seminggu lagi gitu ya, One Day Class Announcer ini dilakukan, yaitu tanggal 26 Juli gitu ya, maksudnya 2026 itu bertepatan di hari Minggu. Jadi buat ayah bunda, langsung saja daftarkan si kecil ya, untuk mendapatkan pengalaman seru menjadi seorang penyiar. Tentunya di Kak Tia ya, di 0815 1545 3077. Mari tunggu ya partisipasinya.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berpikir.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Oke, ayah bunda. Lagu dari Ruth Sahaya ini ya, berjudul Bersama. Ini menjadi lagu penutup di Inspirasi pagi hari ini gitu ya. Gak terasa ya, sudah hampir 3 jam Umi menemani aktivitas saya muda di pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang Umi sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umi putarkan bisa menghibur ayah bunda dimanapun ayah bunda berada. Dan selalu dengarkan ya ayah bunda Radio Mas FM setiap hari ya, setiap hari Senin sampai Minggu nonstop gitu ya ayah bunda harus dengerin, terutama di program Inspirasi Pagi ini khusus di hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 pagi bersama Umay. Jadi Umay pamit dari ruang dengar ayah bunda, selalu jaga kesehatan ya ayah bunda, karena sekarang Malang ini lagi masih dingin-dinginnya gitu ya. Tapi kalau misalkan di siang hari gitu ya, kalau misalkan di siang hari panasnya itu enggak ketolong gitu katanya orang Jawa ya ayah bunda. Jadi buat ayah bunda harus tetap menjaga kesehatan, minum air putih yang cukup, makan makanan yang bergizi, jangan kayak Umay gitu ya makannya seblak mulu. Umay pamit dari ruang dengar ayah bunda, bertemu lagi besok di hari Senin gitu ya. Semoga di hari Senin, di hari Selasa gitu ya maksudnya, semoga di hari Senin ini ayah bunda tetap semangat gitu ya. Udah ini kayaknya mulai mendung ini ayah bunda di studio Radio Mas FM di Jalan Dr. Cipto sendiri, semoga tidak hujan gitu ya. Semoga juga ini cuma lewat aja menungnya gitu ya. Ayo bunda tetap semangat. Umay pamit dari ruang dengar ayah bunda dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Di Radio Mas FM, ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami, karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
3: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semurgiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu.
1: Untuk mengatur keuangan keluarga yang efektif, Ayah Bunda juga perlu menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama satu bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya hasil gajian bulanan ya Ayah Bunda, tetapi juga upah insentif yang Ayah Bunda dapatkan jika lembur dan juga hasil dari investasi jika Ayah Bunda berinvestasi. Ini harus dilakukan supaya Ayah Bunda bisa membagi atau mengalokasikan penghasilan yang Ayah Bunda butuhkan dan juga inginkan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Kamu lagi dengerin Mas FM.
7: 104,5 selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: FM dari masfm.id.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ayah bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada abisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang. Untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta, okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM,

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri.

kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas, cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke rumah. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti ini.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
6: Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

Saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ya bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini.
2: Mas FM.

0: harus tahu. Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hello everyone. My name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Scottish National Academy. Today, I want to tell you a story, a mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut, Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
3: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
4: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan supaya di musim hujan aku tidak kelaparan.
3: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
4: Iya Kancil, tapi aku punya pekerjaan.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan.
5: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir ayah bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak, kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, selama 1 jam ke depan ya, akan ada special talk show bersama sosok perempuan inspiratif ya, sesuai dengan flyer yang sudah Lia share di WA dan di Instagram. Gimana sih keseruannya? Pantengin terus ya di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Karena setelah satu lagu ini ya, Lia bakal balik lagi dan selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sekarang di depan Lia sudah ada satu orang narasumber yang cantik nih, Ayah Bunda. Mungkin bisa berkenalan dulu ya Kak, dengan Ayah Bunda.
1: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Adila atau biasa dipanggil dengan Buna. Jadi saya di sini sebagai founder dari Speak Lab Academy.
0: Oke, ada Kak Farah Adila ya, Ayah Bunda, sebagai founder dari Speak Lab Academy atau biasanya dipanggil dengan Buna. Gimana nih Buna kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak, seneng banget nih pertama kali Buna di sini. Makasih ya buat kesempatannya sebelumnya.
0: Oke, langsung aja mungkin ya.
1: Oke,
0: Buna, kalau kita lihat Speak Lab sekarang kan perkembangannya sangat luar biasa ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Boleh diceritakan kembali nggak sih Buna, apa sih sebenarnya Speak Lab itu dan bergerak di bidang apa?
1: Oke, jadi nama lengkapnya yaitu Speak Lab Academy. Jadi ini adalah wadah untuk tempat kursus ya, untuk public speaking, untuk anak-anak dari usia balita nih Kak. Dari 4 tahun sampai usia SMP dan SMA itu bisa gitu. Nah, jadi nanti di situ anak-anak akan belajar tentang public speaking nih. Public speaking itu kan luas ya.
0: Betul.
1: Ada belajar MC, ada storytelling, mendongeng. Nah, seperti itu.
0: Oke, dan kita kembali ke masa lalu sebentar nih Buna. Kalau sebelum menjadi founder seperti sekarang itu, apakah dari dulu itu sudah komunikatif atau justru pernah menjadi seseorang yang pemalu, cenderung introvert gitu gak sih Buna?
1: Iya, kebetulan aku love banget Kak sama komunikasi. Iya, jadi dari kecil itu khususnya dari SD ya, itu aku seneng banget lomba pidato. Jadi kebetulan menjuarai beberapa perlombaan ya, khususnya lomba pidato bahasa dari tingkat kecamatan, kota, bahkan provinsi. Nah, awalnya di situ udah ngerti yang namanya public speaking dari situ. Kan dari dulu kan belum ada ya, kayak tempat khusus public speaking tuh gak ada itu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, jarang
1: banget. Jadi kebetulan kayak ada gennya sih Kak. Saya dari kebetulan dari kedua orang tua, itu gennya dari guru. Nah, jadi basicnya kok bisa ngajar, kan gak semua orang komunikasi itu kan apa, kayak suka ngajar tuh kan enggak ya. Gak semua anak komunikasi. Nah, kebetulan kalau aku kenapa jadinya ke ngajar, ngajar Speak Lab, yaitu karena dari kedua orang tua yang biasanya dari guru. Dan kebetulan nurun nih ke aku gitu.
0: Jadi terinspirasi gitu ya Buna.
1: Betul.
0: Dan memang jiwanya jiwa ekstrovert gitu mungkin.
1: Kayaknya ya, tapi belum pernah tes ya saya. Kayaknya sih ekstrovert.
0: Oke.
1: Aku lanjutin sedikit Kak.
0: Boleh.
1: Aku waktu SMK itu bukan anak ini ya, bukan SMA. Jadi aku tuh anak SMK. Tepatnya di SMK Telkom Malang. Jadi jurusan IT. Jadi keluar jalur nih Kak sebenarnya ya. Nah, jadi ketika SMK masuknya di IT, kemudian ketika kuliah, udah nih aku udah nemu, oke, ternyata aku enggak happy nih di IT.
0: Enggak passion gitu ya.
1: Jadi aku langsung baru yang di kuliah itu aku ambil di marketing gitu. Nah, disitulah aku makin ngerti masalah jualan kayak gimana. Terus public speaking ya dari situ taunya.
0: Oke. Keren banget ya Ayah Bunda. Dan kenapa sih Buna ini merasa penting banget untuk mendirikan Speak Lab? Mungkin adakah kegelisahan yang Buna lihat di masyarakat, khususnya di kalangan perempuan mungkin ya, sampai merasa wadah ini itu harus ada gitu?
1: Oke, perlu diketahui ya kalau anak-anak itu adalah pribadi yang mudah dibentuk dibandingkan udah dewasa gitu ya. Jadi kalau masih anak-anak kemudian dia banyak dikasih latihan, misalnya entah itu akademik kayak les-les matematika bahasa Inggris, kemudian ditambah dengan misalnya olahraga dari renang, apalagi ditambah dengan skill public speaking. Nah, ini yang beberapa orang tua masih belum ngeh nih. Oh, ternyata ini juga gak kalah penting dibandingkan dengan matematika dan sebagainya gitu. Nah, yang aku lihat adalah sekarang itu kalau orang dewasa kan kebanyakan nih Kak, kalau brand public speaking kursus itu kan kebanyakan untuk market orang dewasa.
0: Betul.
1: Entah itu kebutuhannya untuk mengisi workshop atau dia untuk ada MC dadakan baru les gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dia dari kecil ya, dari kecil dibentuk ada ibaratnya kayak sangu lah dari orang tuanya dikursusin public speaking, itu banyak banget kesempatan bisa diambil. Karena contohnya nih ya, kalau dia SMP ada organisasi kayak OSIS, nanti di SMA mulai kayak ada, ya semakin banyak lah organisasi, apalagi kuliah. Nah, kalau dari dia belajarnya komunikasi ketika dewasa, itu ya dia akan kehilangan kesempatan itu. Tapi kalau dari awal dia udah mulai dikenalin itu ya, dia peluang dia untuk ikut organisasi dan pengalaman itu otomatis akan lebih banyak. Nah, jadi aku pikirnya oke, jadi kalau Speak Lab ini pentingnya itu buat itu, buat kita mupuknya itu dari awal, bukan benerin anak yang dewasa, bukan. Jadi yang dari awal yang kita support.
0: Jadi gitu, memang dikuatin saat mulai anak-anak.
1: Bener,
0: ya
1: Bunda. Benar.
0: Kemudian tantangan apa sih yang terbesar ya sebagai founder dan juga sebagai perempuan untuk membangun Speak Lab Academy ini? Apa sih tantangan terbesarnya?
1: Jelas, karena saya adalah background awalnya saya ibu rumah tangga dong pasti. Saya ibu rumah tangga nih dengan dua orang anak. Dan kebetulan saya LDM dengan suami. Jadi wow ya kak ya. Jadi di rumah handle dua anak. Kemudian ada gerai juga dong di rumah ya. Jadi sesekali anak-anak aman saya ke depan gitu. Ngambil konten juga masih saya sendiri.
0: Hebat sekali
1: gitu. Jadi pembagian di situ, menantangnya di situ sih kalau aku. Jadi kalau perkara bisnisnya ya udah dijalanin aja kalau itu. Tapi yang menantang tuh yang di dalamnya ini.
0: Didalamnya
1: ketika lagi konsen apa, tiba-tiba anak minta makan apa ya gitulah kak.
0: Dan kenapa sih memilih nama Speak Lab, Speak Lab Academy? Apakah ada filosofi tersendiri di balik nama Speak Lab Academy ini?
1: Jadi kita artikan satu-satu aja ya. Kalau speak itu artinya berbicara, kalau lab itu kan laboratory, kari kayak tempat untuk kita eksperimen. Nah, jadi aku mikirnya adalah kalau Speak Lab berarti tempat ini bukan untuk memoles anak yang sudah siap public speakingnya. Jadi memang dari anak-anak yang nol sama sekali nggak ada basic public speaking, itu justru dia di Speak Lab ini ngelihat teman-temannya ada yang udah mulai oke, lihat gerakan tangannya sudah mulai, jadi seperti itu. Jadi dia akan mencoba sendiri kak. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya kita kayak membimbing aja, tapi dia melihat teman-temannya itu jadi acuan tersendiri. Dia jadi kayak, kayak gitu caranya. Karena aku kalau boleh cerita sedikit, kita kebetulan ada murid yang biasa MC di rumah, di sekolah, Nah, di situ jadi ada teman-teman yang dulunya pernah les di tempat lain nih, public speaking di tempat lain. Ketika masuk di Speak Lab ini, ternyata dia alhamdulillah gak bosen kak. Aku dapat report dari orang tuanya. Nah, jadi ternyata kalau ketemu anak yang udah nih, itu justru malah jadi motivasi, bukan malah kita minder gitu.
0: Jadi semakin menjadi motivasi, jadi aku harus kayak dia tuh biar lebih keren.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya Ayah Bunda, Speak Lab Academy ini untuk anak usia mulai 4 tahun hingga 18 tahun sampai usia SMA. Jadi memang skill komunikasi itu sangat penting ya Ayah Bunda. Dan memang Bunda ini mengharapkan, jadi mulai dari kecil itu kita sudah mendapatkan modal, sudah diberikan sangu dengan kemampuan public speaking. Oke Ayah Bunda, setelah ini kita bakalan break sejenak ya. Tapi jangan kemana-mana, karena di segmen kedua kita akan dijelaskan tips dasar seputar komunikasi. Jadi stay tune terus. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang ingin bertanya gitu ya, boleh banget langsung aja WA di 0811 3611 045.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Oke, 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Balik lagi ya Ayah Bunda di Special Talk Show bersama Buna. Nah, di segmen kedua ini kita akan menjelaskan tentang kiprah dari Speak Lab ini ya Ayah Bunda. Oh iya, Lia mau ngingetin lagi nih untuk Ayah Bunda mungkin ya yang ingin bertanya, langsung aja WA di 0811-3611-045. Oke Buna, langsung aja ya kita lanjutkan di segmen kedua ini. Ada apa saja sih program yang ada dan layanan kelas yang tersedia di Speak Lab Academy ini? Siapa saja yang bisa mengikuti kelas dari Speak Lab Academy ini?
1: Oke, kalau dari kelompok usia yang bisa ikut, tadi yang udah aku sampaikan dari usia 4 tahun sampai di usia SMA ya kak ya. Jadi untuk usia TK, SD, SMP, dan SMA untuk kelompok usianya. Kemudian untuk kelasnya, nah ini juga termasuk perbedaan Speak Lab ya mungkin dengan yang lain. Jadi kita ada segala kelas nih kak, ya, gak cuman offline aja. Kita ada kelas offline reguler nih kak, satu kelas itu sampai 8 anak maksimal itu ya, dengan didampingi oleh 2 tutor. Kemudian ada kelas home visit juga. Jadi nanti tutor yang datang ke rumah si anak ini. Jadi nanti orang tuanya nanti bisa ke admin aja, nanti bisa menyesuaikan jadwalnya, kan otomatis lebih fleksibel ya kalau home visit dan tidak perlu perjalanan jauh nih. Kemudian ada satu lagi, kita juga ada online. Jadi ada untuk teman-teman yang di luar Malang, dan kebetulan memang kita sudah ada murid nih dari Kalimantan, ada dari Medan, dari Lombok gitu kak. Nah itu jadi memudahkan buat teman-teman yang di luar Malang tapi tetap pengen belajar public speaking, boleh silakan gabung di kelas online kami.
0: Oke, jadi memang jangkauannya sudah luas banget ya Bunda.
1: Alhamdulillah kak, alhamdulillah.
0: Sampai luar Jawa loh Ayah Bunda.
1: Iya.
0: Dan di mana sih kak biasanya Buna ini melihat perubahan paling drastis dari orang-orang yang mengikuti kelas dari Speak Lab ini?
1: Perubahan paling drastis kok sepertinya, kebetulan ini termasuk muridku yang awal-awal ya, itu aku kan awal itu

0: ada nggak sampai 10, nggak sampai 10 anak, sekitar 5 mungkin ya, 5 reguler dan 1 Zoom.
1: Okay.
0: 1 Zoom. Kebetulan itu murid dari Jawa Tengah. Aku lupa kota mana ya. Itu alhamdulillah Kak, dari dia yang awalnya ini durasi 1 bulan ya, masih 1 bulan pembelajaran. Dari yang dia awalnya kalau di Zoom tuh dia yang kakinya naik. Kemudian kadang aku ngomong dianya gak ada di depan kamera gitu. Tapi sekarang dia sampai bikin konten sendiri. Itu tanpa aku kasih tugas. Aku gak pernah ngasih tugas konten ya, enggak. Tapi tiba-tiba orang tuanya ngirimin, "Buna, ini loh Habibie bikin video katanya buat Buna gitu." Wah, langsung aku kasih hadiah, Bu. Aku kasih hadiah. Iya gitu. Jadi itu wow sih, lumayan perubahannya lumayan. Dan ada testimoninya juga dia di ini, di highlight Instagram Speak Lab kita. Dan aku kasih before afternya juga udah jelas banget. Dan kakak tahu gak, di thread itu kan aku kasih itu, itu FYP gara-gara si anak itu tadi. Gara-gara konten si Habibie ini awalnya itu. Jadi alhamdulillah banget lah.
1: Alhamdulillah ya. Dan mungkin ada gak sih cerita lain dari murid yang paling memorable buat Buna gitu ya, selama mengajar di Speak Lab Academy ini, yang paling memorable gitu?
0: Murid paling memorable, oh ada, kebetulan dia udah keluar tapi tapi gini, dia itu anak yang aktif Kak, aktif banget, jadi vokal lah, termasuk vokal gitu ya di kelasnya. Kemudian dia keluar, aku sedih banget, tapi keluarnya karena dia ini usia 4 tahun, baru mau masuk TK. Jadi TK-nya tuh sampai hari Sabtu. Jadi gak bisa join lagi,
1: gak nemu jadwalnya gitu ya.
0: Padahal aku kalau lihat potensi dia tuh oke banget. Dan aku masih ingat banget dia itu materinya udah nyampe di present pakai proyektor gitu. Itu usia 4 tahun.
1: Ah, keren banget. Ya,
0: makanya aku memorableku tuh ini si anak ini. Oke sih, bagus.
1: Kemudian apa sih Buna bedanya Speak Lab Academy dengan kelas public speaking lainnya?
0: Oke, ini sejauh yang Buna ketahui ya, tidak menjudge siapapun. Jadi untuk Speak Lab Academy ini kita punya dua bahasa nih Kak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Keren.
0: Jadi kalau mungkin di tempat lain itu ada yang khusus bahasa Indonesianya aja, atau mungkin bahasa Inggrisnya aja.
1: Ya, betul.
0: Nah, tapi kalau di kami kita menyediakan dua bahasa ini. Dan rencananya Buna udah mulai lirik-lirik tutor Arab nih. Iya, tapi kita gak tahu ya kedepannya seperti apa. Cuman kalau yang udah ready dan memang sudah jalan dan sudah ada muridnya, ya ini dua bahasa ini, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Keren banget sih ayah bunda. Wah, kalau Lia jadi orang tua tuh mungkin udah dari usia 4 tahun gitu ya, anak Lia pasti bakal Lia lesin di
0: nah,
1: di Speak Lab Academy ini.
0: Masalahnya dulu tuh kan kita gak ada ya.
1: Betul.
0: Aku kalau ya aku coba dulu ada ya, bisa menang terus nih.
1: Iya sih, soalnya skill komunikasi itu memang kayak jadi hal yang dasar gitu ya.
0: Gini, aku kalau di Speak Lab itu kebetulan kalau sebelum kelas ke ini, kelas pertemuan pertama, itu kita ada materi tentang Kak. Jadi kita ngasih tahu ngapain sih belajar. Kadang tuh anak gini, aku tuh udah bisa ngomong, ngapain belajar ngomong.
1: Iya betul,
0: gitu.
1: Banyak banget tuh, banyak banget yang kayak gitu.
0: Nah itu yang kita kasih ya, bahwa apapun cita-cita kamu, entah itu kamu jadi dokter, tentara, dan seanteng pelukis, nah itu pun butuh skill public speaking.
1: Betul.
0: Nah itu yang aku harus push ya ke anak-anak, biar anak-anak tuh ngerti kalau skill ini tuh butuh sampai kamu gede gitu.
1: Jadi biar gak cuma asal ngomong ya,
0: benar,
1: tapi bisa ngomong dengan
0: terstruktur.
1: Betul sekali. Nah, Buna ini kan dengar-dengar ada usaha lain ya di bidang F&B. Gimana sih cara membagi waktu serta energi gitu ya sebagai sosok perempuan yang inspiratif yang memimpin lembaga edukasi?
0: Aduh, kalau dibilang apa kayak udah perfect pembagian waktunya juga enggak banget Kak. Aku juga masih ya Allah capek banget. Masih sering ngeluh juga gitu ya, masih. Cuman aku usahain karena ini juga passion ya, karena aku passion di komunikasi. Jadi secapek apapun ya aku tidur, besoknya alhamdulillah semangat lagi. Kemudian kalau pembagiannya, karena kebetulan kita juga udah ada tim, ya. Kalau awal-awal Speak Lab ya aku sendiri yang ngajar memang. Tapi kemudian ketemu ngajak-ngajak tutor-tutor yang lain, alhamdulillah dapet sekarang itu 2 tutor bahasa Indonesia dan 1 bahasa Inggris. Mm-hmm. Jadi lumayan lah Buna bagian trial biasanya. Jadi okay, untuk review ke orang tua itu bagiannya Buna sekarang.
1: Oke. Okay. Kemudian untuk tantangan terbesarnya nih yang selama ini dihadapi tuh apa nih Buna, dan gimana caranya Buna itu untuk melewatinya?
0: Tantangan dari bisnisnya atau apa nih Kak?
1: Tantangan dari Speak Lab ini, saat mendirikan Speak Lab ini mungkin.
0: Oh, oke. Mungkin ini ya, gini. Kekuatan Speak Lab itu kenapa tiba-tiba aku tidak mengunggulkan yang gimana-gimana, cuman kebetulan dalam waktu 1 bulan kan kita alhamdulillah mendapatkan murid sekitar 50-an nih Kak.
1: Wow,
0: ya. Jadi dari sini kita aku sendiri itu melihat bahwa kayak dulu-dulu aku tuh membangunkan ini yang pertama itu dimsum ya sebenarnya ya. Tapi jujur dimsum itu enggak sewow itu, enggak sewow Speak Lab karena dia usianya sudah 3 tahun, 3 tahun setengah bahkan. Nah, tapi kenapa Speak Lab ini tiba-tiba di 1 bulan bisa meledak? Itu ternyata ketika orang melihat dari sisi ownernya punya personal branding yang kuat, dan itu yang aku lakukan kemarin-kemarin ketika dimsum.
1: Okay.
0: Nah, itu tuh ternyata bikin orang oh oke, jadi orang trustnya itu dapet Kak.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, jadi personal branding itu Kak ternyata tuh sepenting itu. Apalagi kalau yang dikelola bisnisnya itu sebidang sama apa yang dia branding di sosial media gitu. Kalau mungkin dulu mungkin ya aku kurang relate mungkin ya karena F&B dengan aku yang sering di sosial media kayak kasih tips-tips public speaking tuh kayak kurang relate mungkin ya mungkin. Nah, tapi ketika aku membuat Speak Lab kok ternyata orang-orang trustnya dapat banget.
1: Okay,
0: gitu.
1: Menyambut dengan sangat antusias.
0: Iya,
1: ya Buna.
0: Mungkin dari personal branding itu sih kalau kata aku.
1: Oke. Okay. Dan selain itu kan Buna memang sebelumnya punya usaha F&B nih ya. Dan apakah skill komunikasi itu terpakai saat Buna itu membuka usaha F&B ini?
0: Iya banget Kak. Nah itu dia kenapa aku menggembor-gemborkan public speaking itu penting banget dari usia dini. Karena kan aku di usia 32 nih Kak.
1: Okay.
0: Jadi lingkunganku ibu-ibu nih. Nah, yang aku rasakan sekarang banyak ibu-ibu yang para UMKM yang khususnya kan banyak ya teman-teman aku UMKM itu terkendala, dia gak ngerti caranya komunikasi. Kemudian dia gak ngerti cara gimana ya bisnis ini tuh biar kelihatannya beda. Sekarang kan makanan kuliner kan banyak banget yang
1: banyak
0: sama
1: banget.
0: Iya,
1: betul.
0: Yang membedakan ya ownernya, gimana cara ownernya mengkomunikasikan.
1: Betul.
0: Nah itu powernya di situ sih.
1: Soalnya kadang ada produknya itu enak tapi gak begitu kedengeran gitu ya.
0: Nah, iya benar.
1: Jadi memang harus dikencengin lagi ya komunikasinya. Oke. Dan secara singkat aja nih ya Buna, ada gak sih mungkin punya tips komunikasi yang paling dasar gitu ya, agar ayah bunda yang di rumah itu bisa lebih percaya diri saat mempromosikan produknya ke orang lain? Mungkin bisa dikasihkan tuh tips-tips dasarnya.
0: Gini, ini aku gabungin coba sama marketing ya. Jadi kalau mengkomunikasikan produk ya, entah itu kuliner atau produk jasa, itu yang perlu kita pahami itu ada 4, namanya 4P kalau di marketing.
1: 4P.
0: Ada price yaitu harganya, ada produknya ya, produknya kita harus paham benar. Kemudian place, gimana cara kita menempatkannya itu. Kita mau lokasinya itu di pinggir jalan kayak di Pujasera atau nanti di gerai atau full online. Nah itu harus kita matengin tuh dari awal. Dan yang terakhir ada promotion. Mau promosinya lewat online atau lewat iklan atau lewat flyer dan kayak gitu Kak. Jadi 4P ini kalau sebenarnya gini, yang diomongin ke klien, ke customer, itu ya 4P ini sebenarnya. Pokoknya ayah bunda paham 4P ini, itu insya Allah gimana caranya kita tinggal apa ya, kayak improvisasi kata-katanya aja. Tapi sebenarnya 4P ini aja yang kita sampaikan ke customer gitu.
1: Jadi memang kalau dari skill komunikasi tersendiri nih Kak, apakah ada tips dasarnya mungkin? Apakah kita harus percaya diri dulu, ataukah mungkin kita harus dikuatin lagi untuk 4P-nya ini?
0: Oh iya dong, kita harus percaya diri sama produk kita sendiri. Okay. Itu harus. Kalau kita percaya diri sama produk kita, kemudian dikuatin, ditambah lagi 4P-nya kita udah jelas nih kak. Wah udah, itu pasti energinya nyampe ke customer.
1: Jadi
0: gitu,
1: langsung combo gitu ya.
0: Bener.
1: Oke, okay. Jadi memang ayah bunda tuh harus menguatkan di 4P-nya, kemudian disusul dengan skill komunikasi tadi.
0: Betul,
1: ya kak.
0: Betul.
1: Oke, ayah bunda jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada di segmen terakhir ya, di segmen ketiga. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan ayah bunda yang sudah ayah bunda kirim ya, akan dijawab di segmen ketiga. Dan mungkin buat ayah bunda yang sudah penasaran ya, sudah pengen-pengen banget, pengen cepet-cepet untuk daftar di Speak Lab Academy ini, gimana sih caranya Mbak Lia? Nah, jangan kemana-mana ya, karena bakal dibahas di segmen ketiga. Jadi stay tune terus di 104,5 Mas FM, dan selalu di Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: Masih bersama Lia ya, Ayah Bunda bersama Buna di Special Talk Show di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Oke Ayah Bunda, kita sudah masuk di segmen ketiga ya. Kita akan bertanya tentang gimana sih cara daftarnya dan apakah ada promo gitu ya. Oke Bunda, langsung aja ya. Melihat pencapaian yang sekarang nih, apa sih, apakah ada rencana besar atau mimpi dari Speak Lab ya? Mimpi dari Speak Lab yang ingin dicapai dalam waktu dekat.
1: Oke, jadi untuk Speak Lab itu rencananya akan kita kenalkan ke sekolah-sekolah nih Kak. Okay. Jadi rencananya akan kita masukkan ke ekskul. Ya, ke ekskul, ke TK, okay. SD. Nah, itu khususnya ke situ dulu. Kalau untuk SMP, SMA nanti dulu. Okay. Kita fokuskan ke TK dan SD TK, dulu. Oke, jadi SD. Siapa tahu nih punyanya Ayah Bunda nih sekolahnya anak-anaknya, siapa tahu nanti sudah ada ekskul public speaking dari Speak Lab.
0: Atau
1: mungkin ya, atau mungkin Ayah Bunda yang merasa ini kayaknya butuh nih buat sekolahnya, boleh nih info ke kita, nanti boleh kita ajukan proposalnya.
0: Oke, kemudian untuk cara daftar kelasnya gimana nih Buna?
1: Oke, bisa ke Instagram kami di Speak Lab Academy, gabung ya tulisannya Speak Lab Academy. Nanti di bio-nya di situ ada link-nya. Itu sudah langsung terhubung kepada admin.
0: Oke.
1: Jadi langsung ditanyakan saja di situ untuk price list, kemudian detail kurikulumnya. Jadi kita udah ada detail kurikulumnya. Jadi kita enggak asal masuk kemudian materinya seadanya itu enggak. Jadi kita memang stepnya itu jelas Kak, sampai 6 bulan ke depan untuk yang basic. Tapi kalau misalnya mau lanjut 6 bulan selanjutnya otomatis lebih terfokus di itu bisa juga.
0: Oke. Mungkin Ayah Bunda yang punya putra-putri gitu ya, langsung aja kepoin IG-nya di Speak Lab Academy. Kemudian nanti di sana akan ada link-nya ya, langsung aja WA ke sana. Nah, untuk biayanya berapa nih Bunda? Apakah ada promo?
1: Oke, jadi Bunda informasikan kalau untuk Speak Lab Academy kita ada beberapa harga nih Kak. Ada harga bulanan ya, seperti SPP bulanan begitu. Di harga Rp250.000. Itu untuk 4 kali pertemuan. Kemudian ada paket juga, paket 3 bulan dan 6 bulan. Kalau paket 3 bulan dan 6 bulan itu otomatis benefitnya adalah lebih murah karena dia ambil paket gitu. Kemudian kita juga ada pilihan untuk 1 minggu 1 kali atau sebulan 4 kali atau juga maksudnya yang tadi sebulan 4 kali atau sebulan 8 kali. Jadi seminggu 2 kali ya. Jadi pilihannya bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali gitu.
0: Jadi cukup terjangkau ya Bunda.
1: Betul, betul. Cuma boleh loh di compare dengan yang lain. Itu biasanya mahal banget pas public speaking.
0: Ini Lia agak kaget nih Ayah Bunda. Soalnya cukup Rp250.000 ya. Kita sudah bisa mendaftarkan putra-putri untuk belajar public speaking. Nah, ada promo gak sih Bunda?
1: Ada dong.
0: Apa sih ada promo?
1: Iya, spesial untuk para pendengar dari Mas FM. Bunda kasih 10% deh.
0: Asik.
1: Iya, nanti ada, kan kita ada biaya pendaftaran Rp50.000 aja. Plus nanti ada biaya SPP yang pertama nih Kak. Bulan pertama. Jadi 250 plus plus 50. Jadi 300. Nah, untuk para pendengar Mas FM nanti ada diskon 10%. Jadi cukup bayar Rp270.000 aja.
0: Gitu ya. Nanti kodenya apa nih? Apakah ada kode khusus?
1: Boleh deh kasih hashtag aku dari Mas FM boleh.
0: Oke, aku tahu dari Mas FM gitu.
1: Iya boleh, boleh, boleh.
0: Oke, siap gitu ya. Ayah Bunda, nanti kalau Ayah Bunda mungkin WA ke nomor yang tertera di Instagram ya, di @speaklabacademy, nanti Ayah Bunda tinggal ketik aja aku tahu dari Mas FM gitu ya. Ayah Bunda diinget-inget ya, aku tahu dari Mas FM. Oke. Mungkin ini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya.
1: Boleh, Bunda. Boleh, boleh.
0: Ini pertanyaan pertama ada dari Via di Blimbing. Selamat siang Kak, sebaiknya dari umur berapa ya mengajarkan anak tentang public speaking supaya terbiasa ke depannya? Terima kasih.
1: Oke, jadi kalau dari Speak Lab sendiri tadi sudah Bunda jelaskan sedikit. Jadi kita ada dari usia 4 tahun Kak. Itu pun kalau misalnya nih kakak udahlah dilatih di rumah aja gak apa-apa. Silakan. Jadi dari usia 4 tahun itu sudah bisa. apakah harus speech yang heboh? Enggak dong. Bisa dari misalnya bercerita dari buku misalnya. Misalnya sebelum tidur biasa membacakan buku apa, suruh aja ulang anaknya cerita lagi. Nah, itu bisa. Kemudian nanti lama-lama boleh diarahkan sambil berdiri. Okay. Jadi sambil kita take pakai video gitu, kita handphone kan otomatis dia kayak lebih prepare gitu. Betul. Kan kalau ada take-nya. Nah, itu bisa. Nanti dia biar belajar gesture, kemudian volume dan sebagainya. Tapi kalau misalnya bunda nggak ada basic komunikasi, ya udah boleh deh sini kita bantuin.
0: Oke, gitu ya Bunda Via. Bisa dimulai di usia 4 tahun. Kalau Bunda Via misalnya sibuk bekerja gitu ya, udah langsung aja di lesin di Speaklab Academy.
1: Iya.
0: Soalnya murah banget ya.
1: Kak, boleh gak sih spill tutornya? Tutornya dari mana?
0: Oke, boleh. Tutornya ada siapa saja sih?
1: Iya, tutornya dari Bahasa Indonesia nih. Ada Bahasa Indonesia 2 orang dari penyiar loh. Iya. Jadi basicnya memang dari komunikasi. Kita bukan sembarangan cari tutor.
0: Tidak abal-abal ya.
1: Dan untuk yang Bahasa Inggris, aduh aku spill sedikit ya.
0: Boleh,
1: ini tutor
0: boleh.
1: Bahasa Inggrisnya adalah mantan pelajar dari pertukaran pelajar.
0: Wih,
1: ke US.
0: Dari US langsung.
1: Iya,
0: tuh.
1: Bagus banget.
0: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, okay. Bunda. Selamat siang Mbak Lia, saya Kuncoro ingin bertanya. Banyak orang bilang kalau mau jago public speaking atau sukses bisnis itu harus punya kepribadian yang ekstrovert atau supel. Nah, kalau karakternya pemalu dan introvert seperti saya ini, apakah masih punya peluang untuk bisa jago bicara di depan umum dan sukses memimpin tim seperti Buna? Mohon tipsnya ya Buna, terima kasih.
1: Oke, izin menjawab Bapak Kuncoro. Jadi untuk mental sebagai owner gitu ya, entah itu bisnis apapun, kita harus punya rasa ini ya, harus mau belajar. Jadi apapun, hal apapun yang kita merasa gak bisa, ya kalau jadi owner harus mau belajar, betul. Karena kita punya tim yang kita harus ngajarin gitu Kak. Kita boleh pakai tim yang udah expert, tapi budgetnya otomatis lebih gede. Nah, tapi kalau di awal-awal kan biasanya ya kita harus ngepres budget dulu dong. Nah, itu solusinya ya kita yang harus pinter dulu nih. Gak harus sampai expert, yang penting kita basicnya tahu. Kayak keuangan ya, basicnya aja kita tahu pokoknya. Jadi ketika ada fail, ada salah, itu kita ngeh gitu.
0: Jadi memang harus mau dulu ya Bunda.
1: Harus, harus mau belajar.
0: Harus mau belajar. Ini kita lanjut ke pertanyaan keberapa nih, ketiga ya. Selamat siang Mbak Lia, saya Rini, mahasiswa di Malang. Mau tanya dong ke Buna, minggu depan pas banget saya ada jadwal ujian skripsi. Masalahnya setiap mau maju rasanya itu deg-degan dan tangan itu gemetar. Ada trik fisik atau pernapasan dari Speaklab gak sih untuk meredakan grogi secara instan sebelum kita mulai berbicara? Terima kasih.
1: Oke, jadi kalau trik fisiknya mungkin dari pernapasan aja ya Kak. Jadi boleh tarik napas sampai 3 kali. Kemudian kalau muslim boleh sambil baca bismillah. Kalau itu trik fisiknya ya. Tapi kalau dari mental, kalau Buna sendiri itu harus sampai paham banget materinya. Jadi ketika kita paham materi untuk present, itu akan mengurangi ketika kita ngeblank nanti ke depan gitu ya. Jadi dari materi harus paham. Kemudian ya itu tadi, boleh deh pernafasan.
0: Harus paham ya, gak harus hafal tapi harus
1: paham.
0: Oke, mantap. Begitu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Selamat siang Mbak, saya Ibu Dini di Klojen. Mau tanya dong ke Buna yang inspiratif. Saya kan sehari-hari jadi ibu rumah tangga ya, tapi bulan depan itu ditunjuk jadi ketua panitia arisan keluarga besar dan harus kasih sambutan. Jujur saya itu minder banget dan merasa gak punya bakat ngomong. Apakah di Speaklab ada kelas untuk ibu-ibu seperti saya yang mau belajar dari nol? Matur nuwun.
1: Oke, boleh Ibu silakan. Jadi itu adalah request ya, by request. Tapi kalau memang kelas reguler kita memang dari usia TK sampai SMA. Tapi kalau untuk yang dewasa itu Buna menerima by request. Jadi bentuknya semacam private gitu Kak.
0: Gitu ya Bunda Dini. Nanti langsung aja WA. Nanti akan diberikan kelas private ya.
1: Betul.
0: Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir deh. Ini ada satu pertanyaan masuk. Mbak Lia, saya Tika dari Batu. Mau tanya dong ke Buna tentang Speaklab. Kalau untuk kelas-kelasnya itu apakah metodenya ada yang online? Soalnya posisi saya agak jauh kalau harus bolak-balik. Terus apakah ada batasan usia maksimal untuk bergabung menjadi peserta Speak Lab? Terima kasih banyak.
1: Oke, ini tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi.
0: Boleh, biar
1: jadi,
0: semakin mokat gitu ya.
1: Oke, jadi untuk Speak Lab, alhamdulillah kita bisa memberikan dari semua jalur nih Bun. Dari yang pengen online bisa, home visit juga bisa. Yang mau offline biar dibenerin Buna langsung boleh itu pakai nanti kita ada di Taman Jajan Alfatika untuk lokasi offline-nya gitu. Jadi untuk yang di luar kota boleh langsung aja ke admin kita yang itu tadi Buna sebutkan di Instagram kami Speak Lab Academy, nanti akan otomatis terhubung dengan admin. Gitu.
0: Oke, gitu ya Bunda Tika yang ada di Batu, langsung aja bisa kok via online Zoom ya. Oke, ini terakhir nih dari pertanyaan dari saya nih.
1: Oke, ini ngebut banget ini pertanyaan by the way.
0: Banyak nih, ada 5 pertanyaan. Iya, sangat semangat
1: bener.
0: Ini ayah bunda
1: seru,
0: di rumah.
1: Seru.
0: Dan mengapa sih Buna orang-orang di luar sana itu tidak boleh memendam suaranya? Mungkin dari Buna bisa memberikan pesan penyemangat agar pendengar ayah bunda ini bisa berani mengambil langkah pertama untuk lebih percaya diri.
1: Oke, jadi untuk ayah bunda yang memiliki rasa insecure kali ya kak ya. Jadi sebenarnya ketika kita insecure gitu ya, akhirnya ketika ditanya seseorang gitu tidak terlalu muncul atau mungkin kesempatan itu diambil yang lain. Nah itu jadi sayang banget kalau kita nggak punya skill public speaking. Banyak kesempatan-kesempatan yang sebenarnya kita bisa ambil, tapi karena kita nggak punya skill public speaking, jadi kita wah nggak bisa nih, aku nggak berani ngomong lah. Padahal kita kompeten di bidang itu kan. Betul. Sayang banget kak. Nah jadi solusinya kalau memang sudah dewasa, ya udah harus mau belajar public speaking. Ya harus mau belajar memang ya. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu minder, dan nggak usah bingung gimana caranya. Ya udah ayo ikut aja, nanti kita step by step dari yang dasar banget kita kasih tahu sampai insya Allah nanti bisa lah.
0: Asik gitu ya ayah bunda. Jadi ayah bunda tuh gak perlu takut, harus percaya diri, dan memang harus dibekali dengan ilmu public speaking. Oke, terima kasih ya Buna atas
1: sama-sama
0: ceritanya.
1: Seru sekali.
0: Sangat menginspirasi sekali. Semoga perjalanan Speak Lab akan terus berjalan ke depannya.
1: Amin.
0: Semakin baik, semakin berkembang ke depannya ya. Oke, untuk ayah bunda yang di rumah jangan lupa ya, kalau ingin mendaftarkan putra-putrinya atau mungkin ayah bunda sendiri yang ingin mendaftarkan public speaking, monggo langsung aja ya. Cus ke IG-nya di @speaklabacademy, kemudian nanti di sana akan ada link yang mengarahkan ke WA ya,
1: yeah,
0: ke WhatsApp.
1: Betul.
0: Oke. Oke, ayah bunda sekian untuk talk show di hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan special talk show ini sampai akhir, dan akhir kata Lia pamit undur diri dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Yeah.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 Mas FM di On Ears.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
7: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
6: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
7: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap bisa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash yang hari ini ayah bunda di 20 Juli 2026. Berita pertama dikutip dari Jawa Pasradar Malang. Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan sebanyak 30.450 hektar are atau sekitar 87% dari total lahan baku sawah sebagai lahan sawah dilindungi atau LSD. Kebijakan ini dilakukan untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain di luar sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mengendalikan pemanfaatan ruang agar lahan produktif tetap terjaga dan keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Malang dapat terus dipertahankan. Berita kedua, dikutip dari Kompas, prestasi membanggakan datang dari Boyolali, Jawa Tengah. Ibrahim Al-Abrar atau Ibra, siswa kelas 6 SDN 3 Geneng Sari yang baru berusia 12 tahun, menerima penghargaan dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan 4 celah keamanan pada sistem digital lembaga tersebut. Penghargaan yang diterima pada 9 Juli 2026 itu menjadi bukti kemampuan anak Indonesia di bidang keamanan cyber. Ibra mengaku semakin termotivasi untuk terus belajar berkat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Boyolali dan bercita-cita menjadi profesional di bidang cyber security di masa depan. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Bunda harus tahu.
1: Negeri Jepang selain terkenal akan kemajuan teknologinya, Jepang punya cara mengatur keuangan yang cukup terkenal dan banyak dilakukan para ibu rumah tangga di Jepang, yang diberi nama Kakeibo. Kakeibo ini artinya buku besar atau catatan keuangan rumah tangga. Metode ini semakin dipopulerkan melalui sebuah buku yang berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Dengan metode Kakeibo, ayah bunda bisa mengubah pandangan terhadap keuangan dan jadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Ayah bunda hanya memerlukan buku dan bolpen untuk melakukan cara Kakeibo ini. Catat semua pemasukan yang ayah bunda terima di awal bulan, baik dari pemasukan rutin atau gaji, dan juga pemasukan tambahan. Kemudian, sisihkan sebagian uang yang ingin ditabung pada bulan tersebut. Pisahkan sisa uang ke dalam beberapa jenis pengeluaran yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu survival, kebutuhan pokok seperti biasa, makan, tagihan, cicilan, dan kewajiban lainnya. Optional, kebutuhan sekunder seperti hiburan. Culture, kebutuhan untuk menambah wawasan seperti buku. Extra, untuk pengeluaran lain seperti kado, perbaikan rumah, dan lain sebagainya. Setelah merincikan biaya-biaya ke dalam 4 kategori itu, ayah bunda tinggal menyiapkan amplop dengan warna yang berbeda atau tulisi di bagian depannya. Gunakan uang dalam amplop untuk memenuhi masing-masing kebutuhan. Di akhir bulan nanti, lakukan pengecekan amplop mana yang bisa dihemat banyak dan mana yang menghabiskan banyak uang. Dengan metode ini, ayah bunda bisa menekan pengeluaran dan menghemat lebih banyak uang.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, Lia mau memberikan info ya. Jadi selain Ayah Bunda itu mendengarkan Mas FM melalui radio analog, Ayah Bunda juga bisa mendengarkan melalui streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Jadi mungkin ya Ayah Bunda yang sedang di luar kota gitu tetap bisa kok mendengarkan Mas FM melalui streaming di masfm.id. Dan mungkin Ayah Bunda yang ingin request lagu ya, boleh banget langsung aja WA di 0811 36110045.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Waktu pertama kali.
2: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, kan kemarin radio Mas FM udah sempat ngasih giveaway ya. Ada pengumuman giveaway akan memberikan satu tiket gratis ke Taman Safari Prigen. Nah, ini Lia sudah ada satu pemenang nih, Ayah Bunda. Lia bakal umumin sekarang ya. Dadadadadeng. Selamat kepada akun di @liaanita258. Dan untuk akun TikToknya juga sama ya, username-nya di liaanita258. Oke, selamat ya Kak Lia Anita. Nanti akan dihubungi oleh tim dari Radio Mas FM. Selamat. Oke, kemudian langsung aja ya, Lia puterin lagu Krisye dengan judul Pergilah Kasih, special request dari Kak Gilang.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Look at

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda sayang sekali ya, sekarang sudah jam 15.40 nih. Sudah saatnya Lia harus pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda semuanya. Lia ucapkan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ya. Dimulai dari talk show tadi sampai acara ini selesai. Nah, untuk ayah bunda mungkin yang ada pesan-pesannya ya, belum sempat Lia baca atau Lia sapa di sore hari ini, Lia mohon maaf. Dan besok akan bertemu lagi dengan Lia di Ruang Nostalgia di jam yang sama ya ayah bunda, di jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, akhirnya Lia harus pamit undur diri dan sampai jumpa.

di Radio Mas FM. Ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah. Yuk, jadi bagian dari kami, karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears
0: Radio Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.
0: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sekarang ini Daniel menjumpai ruang dengar Ayah Bunda tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan buat Ayah Bunda ya yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang masih di kantor, semangat untuk melanjutkan pekerjaannya Ayah Bunda. Dan Daniel akan memutarkan musik-musik tahun 90 sampai 2026 yang Ayah Bunda bisa request lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jadi buat ya Bunda, stay tune terus, jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM. Satu lagu untuk membuka sore hari kita dari BCL Kecewa.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan dan berkarakter.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Asara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Mas, cerita tentang apa?
1: Tentang timun mas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu
5: kelanjutannya. Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Rondo ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Yang melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan dia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo. Selesai.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan selamat sore kembali untuk Ayah Bunda yang mendengarkan Coffee Time di sore hari ini ya. Dan Ayah Bunda, di zaman sekarang tuh kayak rasanya hampir setiap hari kita tuh bisa kirim chat gitu ya, lewat Instagram, Facebook, Telegram, Twitter. Semuanya bisa gitu ya Ayah Bunda ya. Dan mulai dari urusan kerjaan, keluarga, sampai sekedar kirim kabar ke teman atau mungkin share-share video-video TikTok gitu ya. Tapi karena mungkin lagi buru-buru atau mungkin terkadang terlalu fokus membalas pesan, kadang ada aja kejadian yang bikin senyum sendiri. Niatnya kirim chat ke satu orang, malah kirimnya ke grup keluarga. Untung kalau misalkan isinya cuman udah makan. Nah, tapi kalau misalkan yang salah kirim malah foto, video mungkinnya yang lucu-lucu yang mau kita kirim ke orang atau ke pasangan, ternyata buat orang lain, waduh, paniknya minta ampun gak sih Ayah Bunda? Dan Daniel jadi penasaran nih, kalau Ayah Bunda pernah gak mengalami salah kirim chat gitu ya? Langsung aja Ayah Bunda kirimin ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana, karena Mas FM akan selalu setia untuk Ayah Bunda. Lagu dari Hi-Fi, Mata ke Hati.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih mendengarkan Daniel tentunya di Radio Mas FM Malang. Dan Ayah Bunda di malam hari ini ya, gimana tadi soal salah chat gitu ya. Pasti semua Ayah Bunda seringkali mengalami yang namanya salah chat itu tadi. Memang kadang itu rasanya malu gak sih Ayah Bunda ya. Cuman kadang juga bisa jadi dan bisa bikin kita senyum-senyum sendiri gitu. Nah, kalau misalkan Ayah Bunda kira-kira nih ya, kapan terakhir kali Ayah Bunda mengalami salah chat ini? Mungkin bisa langsung aja kirim komentar dan jangan kemana-mana, karena Daniel masih ada sampai jam 7 malam nanti. Jadi selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda dan Ayah Bunda. Tidak terasa kebersamaan kita di Coffee Time malam hari ini ya, sudah sampai di penghujung program. Dan terima kasih untuk Ayah Bunda yang selalu setia menemani Daniel yang juga sudah berbagi cerita. Dan ternyata Ayah Bunda, momen sederhana seperti salah kirim chat itu bisa dialami siapa aja. Dan memang sempat bikin panik, tapi setelah semuanya itu selesai gitu ya, cerita itu justru berubah jadi bahan obrolan yang membuat kita pikir kayak, kok bisa ya tadi kayak gitu itu. Jadi lain kali sebelum menekan tombol kirim atau mungkin send Ayah Bunda, boleh diluangkan waktu beberapa detik untuk memastikan nama penerimanya Ayah Bunda. Siapa tahu kebiasaan kecil itu bisa menyelamatkan kita dari rasa panik yang tidak perlu. Dan Daniel juga mengucapkan terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah setia mendengarkan melalui radio analog streaming di masfm.id maupun aplikasi OnX. Daniel pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda. Selamat malam dan sampai jumpa. Satu lagu yang akan Daniel putarkan dari Niji. Ini berasa kayak chat gitu loh Ayah Bunda. Kalau chat bisa dihapus, kayaknya Niji bakal bilang hapus aku.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang. Untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya itu gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
6: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
5: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Yeah.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Jika si kecil susah makan dan cuma mau makan itu-itu aja, itu adalah salah satu gejala picky eater, ayah bunda. Kebiasaan pilih-pilih makanan ini harus diatasi karena bagaimanapun anak harus makan makanan dengan gizi seimbang. Ayah bunda harus tetap sabar dan jangan memaksa anak. Dibutuhkan 10-15 kali percobaan.

0: cobaan untuk mengenalkan anak pada makanan sehat yang harus ia konsumsi sampai akhirnya ia mau memakannya. Buat tampilan makanan jadi lebih menarik, mulai dari warna dan juga bentuknya. Beri juga nama yang unik untuk makanan tersebut agar si kecil makin tertarik. Ajarkan anak untuk menyentuh langsung makanan sebelum menyuapinya dan buat suasana makan jadi menyenangkan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Session.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: dari masfm.id.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: 104.5 Mas FM di On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family radio.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
2: And the band strikes up a funky jam.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
4: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
5: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
4: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun, dan kapanpun.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan. Sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
0: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
4: Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Dari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

0: Kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai.

0: saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susah.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat.

0: langsung ke sumbernya. Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
0: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan Linu Stop.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, Ayo Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada Ayah Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila Ayah Bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, Ayah Bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanya balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin Ayah Bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Ayah bunda, bayangin deh. Kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Di Radio Mas FM, ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini, kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: mencintai.
1: 104,5 Mas FM di On Ears.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum

0: yaitu Ayah Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya

0: pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
0: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: politik, perdamaian, dan keamanan internasional. SBY menegaskan Indonesia bisa berkontribusi menjawab isu besar itu dengan berjihad, sebab jihad terbesar adalah mengenyahkan kemiskinan.
1: Dunia terus berubah dan berkembang, melakukan transformasi besar yang disebut dengan berevolusi. Terkadang dalam perjalanan sejarahnya ada revolusi-revolusi di banyak negara, bisa revolusi industri, bisa revolusi teknologi.
2: Tips parenting.
3: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya ayah bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ayah bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.
4: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
5: Males, Mam. Perutku sakit banget.
4: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
5: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
4: Dari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
6: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar budiman di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita curahan nikmat dan hidayahnya. Semoga kita diistiqomahkan olehnya dalam ketaatan kepadanya hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai doa seorang musafir untuk orang yang ditinggalkannya. Pendengar yang budiman, setiap orang pasti ada kalanya meninggalkan rumah. Bahkan mungkin hampir setiap hari kita meninggalkan rumah, baik untuk bekerja ataupun belajar mencari ilmu. Dengan makin mudahnya sarana dan alat transportasi saat ini, bukanlah berarti kita melalaikan adab-adab yang ada. Apalagi adab-adab tersebut yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang saat ini siapapun bisa menempuh perjalanan terjauh di dunia hanya dengan hitungan hari atau jam. Namun demikian, seiring dengan kemudahan yang dikaruniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tidaklah lantas membuat kita mengabaikan aturan-aturan syariat ketika seseorang hendak bepergian jauh. Dan salah satu amalan ketika seseorang hendak safar yang sudah mulai kita lupakan, yaitu berdoa untuk orang yang akan ditinggalkan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, siapa saja yang hendak bepergian, hendaknya mengucapkan kepada siapa saja yang akan ditinggalkannya, astaudi'ukallaha alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Artinya, aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan tersia-sia apa yang dititipkan kepadanya. Pendengar budiman, di dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa pada zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa seorang pernah datang kepada Umar bin Khattab dan laki-laki tersebut datang bersama anaknya dan tidak ada perbedaan antara seorang ayah dengan anaknya. Maka Umar bin Khattab pun kagum seraya berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat hal yang paling aneh seperti hari ini. Tidaklah seorang mirip dengan yang lain seperti engkau dan anakmu, kecuali seperti miripnya burung gagak dengan gagak lainnya. Maka pria tersebut berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, bagaimana sekiranya kalau engkau tahu bahwa ibu anak ini melahirkannya setelah ia wafat? Maka Umar bin Khattab pun merubah posisi duduknya dan berubah pula keadaannya, karena beliau menyukai kisah-kisah unik dan ajaib. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ceritakanlah kepadaku. Pria itu pun berkata, wahai Amirul Mukminin, dulunya istriku, yaitu ibu dari anak ini, sedang hamil. Kemudian aku hendak bepergian jauh, akan tetapi ia melarangku. Hingga aku sampai di depan pintu, ia tetap memaksaku agar tidak pergi. Ia berkata, bagaimana kau ingin meninggalkanku sedangkan aku sedang hamil? Maka aku letakkan tanganku di atas perutnya seraya berkata, ya Allah, aku titipkan anakku ini padamu. Kemudian aku pergi. Aku pun keluar rumah, dan kemudian aku habiskan waktu yang lama untuk bepergian jauh. Dan kemudian aku pulang ke rumah, pintu dalam keadaan terkunci. Sepupu-sepupuku pun mengelilingiku, seraya memberi kabar bahwa istriku sudah wafat. Maka aku ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami semua milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Pria tersebut melanjutkan kisahnya. Kemudian mereka membawaku untuk makan malam yang telah mereka siapkan untukku. Dan ketika aku sedang makan malam, tiba-tiba keluar asap dari area pemakaman. Aku berkata, asap apa ini? Mereka berkata, asap ini keluar dari makam istrimu, keluar setiap malam sejak kami makamkan. Maka lelaki ini berkata, demi Allah, aku adalah salah satu makhluk Allah yang paling mengenalnya. Dia semasa hidupnya banyak berpuasa, selalu sholat malam, senantiasa menjaga kehormatannya, tidak membenarkan kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan, maka Allah tidak akan menghinakannya. Kemudian lelaki tersebut berlari menuju pemakaman dan diikuti sepupu-sepupunya. Ia berkata,
Dan ketika aku sudah di makamnya, wahai Amirul Mukminin, aku pun mulai menggali sampai aku melihatnya. Adapun kondisinya, yaitu sesosok mayat dalam posisi duduk, dan anaknya yang bersamaku ini hidup di bawah kakinya. Dan tiba-tiba aku mendengar seorang berkata, "Wahai orang yang menitipkan kepada Allah sebuah titipan, ambillah titipanmu." Mengenai kisah ini, para ulama berkata, andai saja ia menitipkan juga si ibu kepada Allah, niscaya ia akan mendapatinya sebagaimana ia titipkan. Masya Allah, subhanallah. Inilah salah satu keutamaan dari doa tersebut, bahwa barang siapa yang menitipkan sesuatu kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga titipan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya ketika kita hendak bepergian jauh, kita berdoa dengan astaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu, yang artinya aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan tersia-sia apa yang dititipkan kepadanya. Ungkapan astaudiukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah, artinya kumohonkan penjagaan untuk kalian semua kepada Allah Ta'ala. Kujadikan kalian semua dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: 5 langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Islam di Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melaksanakan tugas yang sangat berat, yaitu beliau memperbaiki dan membangun masyarakat yang Islami. Dan dari sanalah akhirnya Islam bisa menguasai 2 imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masyarakat Islami di Madinah. Dan Cakrawala Islam kali ini mengupas 5 langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban masyarakat yang Islami, tepatnya di kota Madinah. Langkah yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, dalam perbaikan dan pembangunan masyarakat Islami di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid. Selain digunakan sebagai tempat peribadahan, dari masjid inilah pengembangan Islam bermula. Masjid ini dijadikan sebagai basis dan pusat kendali seluruh aktivitas masyarakat Islami di Madinah. Sehingga pendengar yang berbahagia, masjid menjadi ikon persatuan masyarakat Islami hingga sekarang. Bahkan dahulu, masjid dijadikan bukan hanya sekedar tempat salat, melainkan juga tempat musyawarah, tempat rapat, dan memutuskan perkara. Selain itu, masjid juga sebagai pusat segala kegiatan umat Islam. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menghijrahkan semua anggota keluarganya ke Madinah secara bertahap. Ya, pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keluarganya, kemudian keluarga Abu Bakar dan keluarga sahabat-sahabat beliau untuk berhijrah. Tepatnya berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sehingga dengan banyaknya kaum muslimin yang berhijrah, maka kota Madinah menjadi kota yang dipenuhi oleh kelompok umat Islam. Bahkan bisa dikatakan kota Madinah menjadi kota mayoritas muslim. Ketika suatu masyarakat sudah didominasi oleh mayoritas muslim, maka kehidupan yang Islami pun dapat terwujud. Lalu yang ketiga adalah beliau membangun komunikasi yang baik. Nah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, Madinah bukan hanya dihuni oleh kaum muslimin, tetapi di sana terdapat pula kaum Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin komunikasi dengan kaum Yahudi melalui orang-orang yang ditokohkan oleh mereka dan mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Saat itu, yang didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam merupakan seorang pendeta yang terhormat di kalangan Yahudi. Nah, ketika beliau tiba di Madinah, Abdullah bin Salam datang untuk menguji kebenaran nubuah atau kenabian dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam mengajukan sejumlah pertanyaan. Abdullah bin Salam berkata, "Aku akan menanyakan 3 hal kepadamu. Tidak ada yang mengetahui jawabannya selain Nabi." Pertanyaan pertama adalah, apa tanda yang pertama kali muncul menjelang hari kiamat? Kemudian makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga? Dan kenapa anak mirip dengan ayah atau dengan ibunya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeberkan jawaban yang baru saja dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dengan demikian, maka jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama dijawab oleh Rasulullah bahwa tanda pertama kiamat adalah api yang keluar dari timur. Api itu menghalau manusia menuju barat. Dan makanan yang pertama dimakan oleh penghuni surga adalah tambahan hati ikan paus. Adapun anak kenapa bisa mirip ayah atau ibunya? Yakni penjelasannya adalah jika air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu mirip ayahnya. Jika air mani perempuan mendahului air mani laki-laki, maka anak itu mirip ibunya. Nah, mendengar jawaban tersebut, saat itu juga Abdullah bin Salam mengucapkan dua kalimat syahada. Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi, masuk Islam. Di saat Abdullah bin Salam masuk Islam dan keislamannya mulai membaik, kesempatan pun terbuka lebar untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan orang-orang Yahudi dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, kemudian yang keempat yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membentuk masyarakat Islami di Madinah adalah membuat perjanjian. Ya, pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW membuat perjanjian untuk kaum Muhajirin dan Ansar dengan kalangan Yahudi di Madinah. Isi perjanjian itu beliau buat sedetil mungkin dan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pemeliharaan stabilitas posisi masyarakat Islam di Madinah pada saat itu. Melalui perjanjian tersebut pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyatukan seluruh elemen penduduk Madinah yang terdiri dari kalangan Muhajirin, Ansar, dan tetangga mereka yakni kalangan Yahudi. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat mereka semua dan menjadikan mereka satu kelompok yang mampu menghadapi siapapun yang berniat jahat terhadap mereka. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah beliau mempersaudarakan antar golongan, yakni Muhajirin dan Ansar, serta mendamaikan perseteruan antara dua kabilah, yakni kabilah Aus dan Khazraj. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar dengan ikatan yang lebih kuat lagi. Generasi dari kalangan Muhajirin dinikahkan dengan generasi dari kalangan Ansar. Pada saat itu, kalangan Muhajirin berada dalam situasi yang sangat memerlukan bantuan untuk meringankan segala beban.

0: Pelaksanaannya dapat diterima oleh semua kalangan. Dengan demikian, melalui konsep persaudaraan seperti itu, masyarakat Islam di Madinah saling menyatu dan menjadi satu tubuh untuk sama-sama memikul berat beban yang mereka tanggung. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika sudah terjalin persatuan yang sangat baik dan kokoh, itu artinya kaum muslimin juga akan siap untuk memikul beban pengumuman perang melawan seluruh umat yang berseberangan dengan Islam, memerangi orang yang dekat ataupun yang jauh dari kalangan musuh-musuh Islam, baik kalangan musyrikin dan kafirin. Itulah pendengar, 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat Islam di Madinah. Semoga menjadi inspirasi khususnya untuk dai-dai dan juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin, agar kita dapat mewujudkan suatu masyarakat yang islami, yang dinaungi oleh norma-norma Islam dalam seluruh aktivitas kemasyarakatan ataupun kekeluargaan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM
4: 104,5 selalu di Mas FM.

Bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab-adab dalam berdoa. Pendengar, berdoa sangatlah penting bagi setiap muslim karena doa adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan selain dengan cara usaha. Kita selalu diharapkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ia menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaannya. Orang yang tidak berdoa dianggap sombong oleh Allah Azza wa Jalla karena dia merasa hidupnya dihasilkan dari jerih payahnya sendiri. Banyak manusia yang memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, namun ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak. Bagi doanya yang tidak dikabulkan, akan timbul pertanyaan, kenapa doaku tidak dikabulkan? Dalam hal ini, ada banyak hal yang membuat doa tidak dikabulkan. Bisa jadi karena doanya yang tidak baik, bisa jadi tidak yakin, atau bahkan adab dalam berdoa tidak terpenuhi. Pendengar, adapun adab-adab dalam berdoa yang harus kita penuhi ketika kita berdoa, diantaranya yang pertama, mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa, kemudian mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Hal itu karena kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla atas suatu pemberian rahmat dan ampunannya. Maka pertama kali yang harus dilakukan oleh kita adalah memberikan sanjungan dan pengagungan sesuai dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Dari Fadalah bin Ubad radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk-duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmatmu kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang tengah berdoa. Apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya dan berselawatlah kepadaku, kemudian berdoalah. Kemudian datang orang lain, setelah melakukan sholat, dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan puji-pujian dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Yang kedua, husnudzan, yaitu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin akan dikabulkannya doa. Pendengar, maksud hadis ini adalah kita harus merasa yakin dan percaya bahwa Allah Azza wa Jalla dengan kemurahannya dan karunianya yang agung tidak akan mengecewakan seorang
yang berdoa kepadanya apabila dipanjatkan dengan penuh pengharapan dan ikhlas yang sebenar-benarnya. Hal ini disebabkan apabila seorang yang berdoa tidak percaya dan tidak yakin akan terkabulnya doa yang ia panjatkan, maka tidaklah mungkin ia akan memanjatkan doanya dengan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, yang ketiga, mencerminkan sempurnanya penghambaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasarkan hadis

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah kagum kepada hambanya apabila ia berkata, tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali engkau. Allah berfirman, hambaku telah mengetahui bahwa baginya ada Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini. Karena sungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh berdoa adalah terus-menerus dalam meminta dan memohon kepada Allah SWT dengan mendesak. Yang kelima, mendesak terus-menerus dalam berdoa. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa mantel kepunyaannya telah dicuri, kemudian dia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan engkau meringankannya." Maksudnya, janganlah engkau meringankan doa perilaku mencurinya dengan doamu untuk kejelekannya. Yang keenam, berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang panjang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salatnya, beliau mengeraskan suara, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka orang-orang musyrik. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Yang ketujuh, berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat namun maknanya luas, yaitu dengan perkataan ringkas dan bermanfaat yang menunjukkan pada makna yang luas, dengan lafaz yang pendek dan sampai kepada maksud yang diminta, dengan menggunakan susunan kata yang paling sederhana. Dari Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Yang kedelapan, orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan diri sendiri jika hendak mendoakan orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, ya Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku dan kedua ayah ibuku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kepada seseorang, maka beliau mendoakannya, dan sebelumnya beliau mendahulukan berdoa untuk dirinya sendiri. Namun pendengar, harus kita ketahui bersama bahwa hal tersebut bukan merupakan kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang lain tanpa mendoakan dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Hajar, semoga Allah memberikan rahmat kepada ibu Nabi Ismail. Seandainya beliau membiarkan air Zamzam mengalir bebas, niscaya ia menjadi mata air yang terus mengalir. Selanjutnya yang kesembilan, memilih berdoa di waktu yang mustajab, yaitu waktu yang pasti dikabulkan. Di antaranya adalah yang pertama, pada waktu tengah malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabb kita Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir," seraya berfirman, "Barang siapa yang berdoa kepadaku saat ini, niscaya aku akan memperkenankannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Yang kedua, di antara azan dan iqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak, maka berdoalah." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Yang ketiga, di saat dalam sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya, maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Yang keempat, ketika azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua waktu yang tidak akan ditolak permohonan yang dipanjatkan di dalamnya, atau sedikit kemungkinan untuk ditolak, yaitu doa setelah dikumandangkan azan dan doa ketika berkecamuk peperangan tatkala satu dan lainnya saling menyerang." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, ketika sedang berkecamuk peperangan, sebagaimana hadis yang telah dibacakan tadi. Selanjutnya yang keenam, setelah waktu asar pada hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari Jumat terdapat waktu-waktu tertentu. Tidaklah seorang hamba berdiri melaksanakan sholat dan berdoa memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya yang menggambarkan waktu itu pendek. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, waktu itu adalah saat setelah sholat asar, sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Yang ketujuh, ketika hari Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedelapan, ketika turun hujan, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua waktu yang padanya sebuah permohonan doa tidak akan ditolak oleh Allah, doa ketika setelah dikumandangkan azan dan doa ketika turun hujan." Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Daud. Yang kesembilan, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu pada saat Lailatul Qadar, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya aku baca pada saat malam Lailatul Qadar?"
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf dan mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab seorang muslim yang harus ditunaikan di dalam setiap doanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dalam beradab di dalam segala aktivitas kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM.
5: 104,5 selalu di Mas FM.

0: Buddha.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
3: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Untuk bunda yang tidak mempunyai banyak waktu di dapur, tetapi ingin tetap memasak untuk keluarga, mungkin bisa merencanakan menu apa saja yang akan dimasak selama seminggu ke depan. Bunda bisa menulis hidangan yang dimasak bersama dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika memungkinkan, bunda juga bisa menyiapkan bahan-bahan sebelum dimasak dan disimpan saja di dalam kulkas. Jadi ketika ingin memasak, bisa langsung diolah.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.